0: Kila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: 101.3 FM.
2: Selanjutnya ini teman berdua perkiraan cuaca buat kamu untuk Kabupaten Nias Utara. Hari ini diperkirakan hujan ringan teman berdua dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 76 hingga 96%. Kemudian untuk Kabupaten Nias Barat hari ini juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 80 hingga 99%. Dan yang terakhir nih teman berdua untuk perkiraan cuaca Kabupaten Nias Selatan hari ini diperkirakan bakal hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 72 hingga 91%. Jadi itu dia teman produa perkiraan cuaca hari ini buat kamu untuk Pulau Nias, satu kota dan 4 kabupaten, dan semoga saja informasi dari Mira bermanfaat buat kamu.

0: Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Waru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: One One Point Three FM.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Perusahaan desain yang bernama Coreffe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum

sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Wow. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: Teman terbaik.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

I'm Zach, by the way.

Sosial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: One One Point Three FM.

0: berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: One One Point Three FM.

0: Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma pasal 12 ayat 10.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Firman Tuhan bersabda, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Filipi 4 ayat 6.

0: Keberanian timbul dari bersikap benar. Amsal 28 ayat 1.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat

seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20.

Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Amos pasal 5 ayat 24 sampai 27. Kitab Amos pasal 5 ayat 24 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Tuhankulah.

Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dari kerendahan diri, bersama-sama berdoa memohon belas kasih-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk. Dan bimbinglah bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bangunkanlah hati dan jiwa kami supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan.

0: meminta pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan, penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
1: Dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang hidup dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya.
2: Amin.
0: Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan misi pertama, kedua, dan ketiga dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 286, Bumi dan Langit, pujilah.

Marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Yae Zumange.

0: Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, pada saat ini kami mengucapkan terima kasih atas segala karuniamu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu bahwa segala yang kami miliki berasal darimu, dan bahwa engkau adalah sumber segala berkat. Saat ini kami datang di hadapanmu membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu. Dan pakailah menjadi berkat untuk mendukung pelayanan di gereja kami, dan juga untuk mendukung pengembangan pekabaran Injilmu. Tuhan berkati seluruh jemaatmu yang beribadah. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat, silahkan duduk.

Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59, Bersabdalah Tuhan.

0: Mari kita tenangkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu ini ya Tuhan. Engkau Allah yang sudah memberikan kami waktu dan kesempatan. Di setiap hidup kami ya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Ketika kami boleh kembali berkumpul bersekutu di dalam setiap peribadatan kami, adalah waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk senantiasa hidup dalam berbenah, agar kehidupan kami juga boleh tunduk dalam setiap kehendak Allah dalam setiap waktu kesempatan hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang menolong kami untuk mengerti memahami kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Berbicara ya Bapa, kami mau mendengarkannya. Tuntun kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami mendengar, kami menghidupi, dan firman-Mu itulah yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Berbicara Bapa, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari surat Efesus pasalnya yang keempat ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Yahowu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bersyukur kita boleh hadir di dalam ibadah ini. Satu kesempatan lagi Tuhan berikan kepada kita untuk boleh kembali menelisik, merenungkan, mengevaluasi sudah sejauh manakah kita hidup di dalam panggilan, memenuhi panggilan yang kehidupan kita disejajarkan dan disepadankan dengan panggilan itu sendiri, sehingga kita memiliki bukti pertumbuhan kehidupan iman yang benar yang terarah kepada Tuhan itu sendiri. Ada satu persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus ketika mereka hadir dan berkarya, berberita dan terbentuk menjadi sebuah umat di tengah-tengah keadaan yang tidak steril. Apa yang ada di dalam kota Efesus, kalau di zaman dulu kota Efesus itu disejajarkan dengan sebuah kota yang bertaraf internasional sebagai sebuah kota perdagangan dengan manusia yang memiliki berbagai latar belakang budaya, memiliki latar belakang kehidupan, dan biasanya kalau yang disebut dengan kota-kota di mana tempat pusat perdagangan, maka manusia yang hadir di dalamnya juga pasti memiliki berbagai macam bentuk karakter kehidupan dari kehidupan yang mereka miliki di masing-masing budaya. Sebagai sebuah kota yang besar, satu tempat yang paling terkenal di kota Efesus itu ada sebuah kuil yang disebut dengan kuil Dewi Artemis. Dewi Artemis ini dianggap sebagai dewi kesuburan, di mana segala sesuatu bersumber dari dia, sehingga di kota Efesus, kalau kita membaca di dalam kitab, di dalam surat Kisah Para Rasul di pasal 19, dijelaskan di sana, di tengah-tengah kota Efesus yang maju, di tengah-tengah kota Efesus yang luar biasa berkembang, yang bahkan disetarakan sebagai kota yang bertaraf internasional, ternyata kemajuan kota Efesus itu ternyata tidak sejalan dengan bagaimana orang benar-benar meletakkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam kota Efesus, di tengah kemajuan zaman yang namanya okultisme masih juga marak dilakukan oleh orang-orang di kota Efesus. Nanti kita bisa baca di Kisah 19, bahkan ada cerita yang menyatakan di sana orang-orang membakar buku-buku tentang jimat, buku-buku yang berisi tentang ritual sebagai tanda mereka mau percaya kepada Yesus. Kemudian di tengah-tengah kota Efesus juga ada yang disebut dengan moralitas yang tidak lagi benar di hadapan kehidupan seluruh manusia. Sekalipun mereka memiliki latar belakang budaya agama yang tentunya memiliki tata aturan tersendiri tentang bagaimana cara memperlakukan sesamanya manusia, bagaimana cara kehidupannya memperlakukan hidupnya dengan benar di mata Tuhannya, tetapi karakter orang di kota Efesus tidak tunduk pada kebenaran-kebenaran yang sebenar-benarnya. Ditambah lagi kekuasaan yang dipergunakan dengan semena-mena, ditambah lagi munculnya pengajaran-pengajaran Helenistik yang memang menguasai pada waktu itu, sehingga kalau kita mengenal Efesus itu sungguh banyak memiliki gedung-gedung kesenian yang di dalamnya ada berbagai-bagai perilaku manusia yang hidup dengan tidak benar di mata Tuhan. Dan jemaat Efesus ada di tengah-tengah keadaan itu. Sebagai sebuah jemaat yang dipanggil di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, maka seperti jemaat Efesus yang dipanggil untuk hidup berpadanan dengan kehidupan keberimanan yang mereka percayai, sama seperti jemaat Efesus yang juga diarahkan hidup menjaga kekudusan di tengah-tengah kehidupan yang ada dalam keadaan tidak baik, maka kita juga sebagai orang-orang yang disebut sebagai bangsa yang terpilih, sebagai umat yang ditetapkan, sebagai umat yang dibenarkan, seperti dikatakan pada ayatnya yang pertama, ketika setiap umat yang dipanggil untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu sendiri. Tentu kalau dikatakan apa panggilanku dan panggilanmu, bukan hanya sekedar membicarakan tentang konsep pelayanan. Apa panggilan kita sebagai umat yang ditebus di dalam salib, tentu bukan hanya membicarakan bagaimana melayani Tuhan sebagai sebuah bentuk dari penyembahan yang benar, tetapi yang disebut dengan sebagai umat yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, panggilan menuju kepada jalan keselamatan. Maka menuju jalan keselamatan ada tanggung jawab dari pribadi lepas pribadi yang menerima keselamatan untuk hidup teguh di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka tema pada hari ini dia angkat, teguh berpegang pada kebenaran. Karena banyak orang hari ini melayani, melayani beribadah, berdoa, pergi kemana-mana penginjilan segala macam, berberita tentang Kristus. Tapi konsep pembaharuan karakter hidupnya tidak ada di dalam pola kebenaran Kristus itu sendiri. Apa yang mau dia katakan tentang berpegang pada kebenaran? Minggu yang lalu kita diajak untuk merenungkan tentang bagaimana konsep keselamatan tidak hanya diarahkan kepada sekelompok manusia. Ketika konsep keselamatan tidak hanya diarahkan kepada mereka yang disebut bangsa pilihan. Kita ingat dia pakai kata ada orang asing, ada orang yang dikebiri, yang berbicara bahwa batasan-batasan yang dibentuk oleh manusia. Tetapi ketika Tuhan menyatakan keselamatan bagi seluruh bangsa, maka mematahkan konsep batasan-batasan, dinding-dinding pemisah yang ada dalam kehidupan manusia. Fakta kebenarannya, keselamatan tidak ditujukan kepada sebagian manusia. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada non-Yahudi, tidak ada orang asing, tidak ada orang yang dikebiri, tidak ada orang bersunat atau orang yang tidak bersunat. Keselamatan diarahkan, ditujukan di dalam setiap panggilan dari orang-orang yang mau menerima Kristus di dalam kehidupannya, dibenarkan oleh karena kasih karunia. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam persekutuan kita gak ada istilah mengatakan orang kaya, orang miskin. Dalam persekutuan kita tidak ada batasan suku A, suku B, suku C. Di dalam persekutuan, di dalam Kristus tidak ada pembedaan orang yang memberi banyak atau mereka yang memberi sedikit. Di dalam persekutuan dengan Allah tidak ada perbedaan yang memisahkan aku lebih dekat dengan Tuhan atau aku lebih jauh dengan Tuhan, ataukah engkau yang terdekat dengan Allah. Tetapi janji kebenaran tentang keselamatan, keselamatan menjangkau kehidupan setiap orang yang berpegang teguh satu Tuhan, satu baptisan yang menjadi bagian dari panggilan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka dalam sebuah gereja gak ada istilah mengatakan duduk depan, duduk belakang, siapa yang terdepan, siapa yang di belakang. Di dalam sebuah pelayanan kepada Tuhan tidak ada istilah jabatan tertinggi siapa, yang kedua siapa. Sekalipun dia menyebutkan tadi pada ayatnya yang ke-11, semuanya itu tidak berbicara tentang tingkatan, tapi berbicara tentang bagian-bagian pelayanan yang di dalamnya bersatu dalam satu tujuan pembangunan dari tubuh Kristus itu sendiri. Maka sekalipun kita dalam ruangan ini berbagai macam bentuk perilaku, karakter dan hidup, memang kita sama-sama suku Nias, tapi suku Nias yang berbeda-beda karakter, suku Nias yang berbeda-beda budaya, suku Nias yang berbeda-beda panggilan, yang tentunya di dalam Kristus aku dan engkau adalah satu dalam persekutuan yang disebut sebagai bangsa yang terpanggil, umat yang terpilih di dalam setiap rancangan-rancangan kebaikan Tuhan. Tetapi sekalipun kita satu Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan untuk menyatakan pertumbuhan yang baik, pembangunan yang benar dalam keutuhan tentang kasih Kristus? Maka dia menyatakan pada ayatnya yang ke-7, dia berbicara demikian. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani-nya itu charis. Charis itu artinya anugerah, kemurahan hati, pemberian cuma-cuma dari Allah yang tidak layak diterima oleh kita manusia yang sudah berdosa. Yang memberi tidak berkewajiban, itu kasih karunia ya. Yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima tidak memiliki hak. Tapi yang memberi mau memberikannya kepada mereka yang tidak punya hak. Itulah gambaran dari kasih karunia itu. Dari kata charis itu muncul namanya charisma. Charisma itu artinya apa? Karunia-karunia rohani, karunia-karunia pelayanan yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus kepada masing-masing orang, kepada tiap-tiap orang. Maka mengapa dikatakannya pada ayatnya yang ke-8? Ayat 8 itu kutipan dari surat kitab Mazmur yang sudah dicatatkan dalam perjanjian lama. Apa yang dia katakan pada ayat 8? Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ketika Allah naik ke surga, ada satu janji yang dia tetapkan kepada para murid. Nantikanlah aku sampai roh itu turun ke atas kamu. Yang artinya apa? Ketika berbicara tentang kasih karunia, Yesus sedang tidak membicarakan kasih karunia dalam sekelompok manusia. Kalau dalam perjanjian lama, ya, berbicara tentang kasih karunia Roh Kudus, Roh Allah, hanya diberikan kepada orang-orang yang melayani secara khusus. Semua yang bekerja dalam pelayanan Tuhan menerima roh dari Tuhan itu sendiri. Yang artinya apa? Ada batasan. Tetapi sampai pada ketika perjanjian Yesus, roh diberikan kepada seluruh manusia yang berkenan menerima kasih karunia itu sendiri. Maka kalau kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah aku sudah menerima kasih karunia? Iya. Apakah engkau sudah menerima roh dalam sebuah bagian yang disebutkan menerima dalam masing-masing orang menurut ukuran pemberian Kristus? Saya sudah terima, Bapak Ibu sudah terima. Bapak Ibu kan sudah dibaptiskan? Sudah kan? Saya tanya, kita dibaptiskan di dalam nama siapa? Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Berarti karunia itu sudah engkau miliki di dalam kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Lalu pertanyaannya, roh itu untuk apa? Bukan hanya sekedar mengingatkan dan menegur kehidupanmu ketika engkau ada di dalam kehendak hatimu. Tetapi roh menuntun engkau memanfaatkan setiap bagian di dalam kehidupanmu, sehingga apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu tidak hanya berbicara tentang berkat bagimu secara fisik, tetapi membicarakan bagaimana engkau yang dipilih, ditetapkan, dibenarkan memiliki takaran dari kasih karunia bagi dirimu sendiri, dan engkau memanfaatkannya untuk menjadi berkat bagi orang di sekelilingmu. Itu tanggung jawab panggilan kita. Maka berbicara tentang pelayanan tidak hanya membicarakan bagaimana engkau memberi diri dan waktumu di dalam gereja ini. Berbicara pelayanan tidak hanya sekedar membicarakan apa yang kau beritakan kepada orang di luar sana, tapi berbicara tentang pelayanan, bagaimana engkau memanfaatkan talentamu, memanfaatkan kemampuanmu, memanfaatkan yang diberikan Tuhan kepadamu, memanfaatkan kasih karunia Tuhan bagimu, menjadi bagian berberita tentang kebenaran kebaikan Allah di pekerjaan, di pergaulan, di pelayanan, dimanapun engkau berada dalam sepanjang kehidupan. Karena setiap bagian hidup kita pada hakikatnya adalah altar persembahan, tempat kita mempersembahkan persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan anggap ketika kau bekerja kau tidak perlu hidup jujur karena engkau takut dihukum para ahli hukum. Jangan berbicara ketika engkau bekerja kau tidak berlaku curang hanya karena kau takut hukuman yang sudah ditetapkan oleh negara. Tapi konsep kejujuran, konsep kebenaran, konsep dari keikhlasan bekerja adalah engkau melakukan kejujuran tidak curang karena engkau tunduk pada apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Banyak orang hari ini sudah tahu pun ada hukum gak takut, masih bermain-main dengan yang namanya dosa, ketidakjujuran, kecurangan. Kalaupun ada orang yang takut tidak jujur, tidak curang, kenapa? Daripada sangkut kaki kita nanti Ibu Pendeta, lebih baik tidak. Salah kalau konsep kita seperti itu. Kenapa Bapak jujur? Saya tidak mau nanti ditelisik KPK. Saya tidak mau nanti ditelisik BPPJ atau BPP, apapun pemeriksa yang ada di dalam lembaga-lembaga. Kalau orientasi kita takut akan manusia, apakah tidak ada celah kelak engkau akan melakukan ketidakjujuran dalam bentuk yang lain? Tapi jikalau kita berbicara, kenapa kau jujur? Kenapa kau tidak berbuat curang? Kenapa engkau berbuat adil dan benar? Karena Tuhanku menganugerahkan panggilan yang benar bagiku dan pekerjaan hidupku adalah altar kudus Tuhan. Aku mempersembahkan yang terbaik bagi Allahku. Makanya mengapa Yesus mengatakan tidak mungkin kita berdiri dalam dua mamon. Yang satu kita takuti, maka kita hidup jujur, bukan itu. Tapi kita hidup jujur karena kasih karunia Allah itu besar bagiku dan Dia sudah menundukkan aku di dalam kebenaran-kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan. Seharusnya kita ada di situ. Bukan takut dengan manusia, kenapa enggak mau ambil jalan pintas biar cepat engkau sampai ke tempat yang pantas. Nanti saya dilihat manusia begini begono, begini begono. Bukan itu jawabannya. Kalau kau jujur, kalau kau melakukan aktivitas pekerjaanmu dengan integritas yang tinggi, loyalitas yang tinggi, semata-mata karena engkau berbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau manusia yang kita cari Bapak Ibu, saya berbuat baik di hadapan si A, saya bisa saja berbuat curang di hadapan si B. Di hadapan orang berduit, saya jaga image. Di hadapan orang tak berduit, suka-suka aku berbuat. Di hadapan orang berjabat, saya menjaga keramah tamahan hidup saya. Tapi di hadapan orang tak berjabat, saya memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi jikalau di hadapan orang berjabat kau berbuat yang benar, di hadapan orang tak berjabat engkau pun berbuat yang benar, di hadapan mereka yang punya kedudukan kau bertindak sebagai seorang manusia yang benar, di hadapan mereka yang tidak punya kedudukan kau bertindak dengan benar, maka bukankah itu bukti nyata dari bagaimana Tuhan menganugerahkan kasih karunia dalam kehidupanmu? Engkau memakai karis yang ditempatkan Tuhan bagimu. Engkau memanfaatkan karis yang benar-benar ditempatkan sesuai dengan kehidupanmu dan karakter pribadimu masing-masing. Maka pelayanan bukan hanya dalam gereja Bapak Ibu. Di pekerjaanmu kau juga sedang melayani. Pelayanan bukan hanya jabatan ketika engkau jadi satuan IHK Reso. tetapi pelayanan terbesar ketika kau bertindak di dalam kebenaran dimanapun kau berada. Kalau di gereja kan orang bisa berkamuflase. Saya berpakaian rapi di gereja, tampilan saya enak dilihat, kehidupan saya menampilkan keramahan kepada Bapak Ibu. Kalau di luar sana saya bertindak dengan tidak baik, apakah Bapak Ibu tahu? Enggak. Di gereja saya bisa tampil kudus, di luar saya enggak kudus. Yang artinya apa? Karaktermu ketika engkau ada dalam gereja berbuah banyaklah ketika engkau tidak ada di dalam gereja, di dalam pergaulanmu dimanapun engkau berada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya sekalipun kita tidak sama, karakter kita berbeda, kita diperhadapkan dengan dunia yang hari ini banyak orang yang berusaha menyamakan dirinya dengan orang lain. Banyak orang yang berusaha supaya hidupnya bisa sejajar, sama, dekat dengan yang lain. Kita gak bisa sama. Sama-sama satu kampung misalnya, kita tidak bisa punya pola pikiran yang sama. Sama-sama suku Nias, kita gak bisa sama dengan polanya orang suku Nias ketika ada di pulau Nias. Tapi tentunya berbicara tentang perbedaan, kita tidak sama, tapi kita bisa bersama-sama. Saya dan Bapak Ibu tidak bisa sama. Kalau Bapak Ibu mungkin terpola di dalam didikan suku Nias, orang Nias begini, orang beradat itu begini. Ada orang yang tidak terpola dalam pola adat istiadat. Tidak sama, tapi ketika kita tidak sama, kita bisa bersama-sama. Bersama-sama dalam perbedaan untuk apa? Bersama-sama berjalan mencapai tujuan yang benar. Bergerak, kalau dikatakannya tadi pada ayatnya yang ke-12, bergerak untuk pembangunan tubuh Kristus. Berarti tubuh Kristus itu adalah kita sendiri. Berjalan menuju kesatuan iman agar kita sampai pada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dikatakannya pada ayatnya yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tentu koreksinya, kita kenal tidak anak Allah siapa? Yesus. Kita kenal enggak siapa Yesus? Bayangkan kalau misalnya umur saya hari ini 44 tahun, di 44 tahun sejauh manakah Yesus sudah saya kenali? Seberapa banyaknyakah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu saya pahami? Pengetahuan yang benar tentang apa? Pengetahuan yang benar tentang Yesus, pengetahuan yang benar tentang Yesus maka membawa kedewasaan dalam karakter kehidupan iman yang benar yang menuju pada kepenuhan Kristus. Kata dewasa itu bukan bahasa Indonesia murni. Dewasa diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu devasu. Devasu ini terdiri atas dua kata, deva yang artinya dewa atau yang artinya yang termulia, yang tertinggi. Su itu bersifat. Maka kata dewasa atau devasu artinya manusia-manusia yang punya karakter sifat kehidupan yang tinggi. Siapa yang tinggi di atas kita selain dari Tuhan? Maka orang yang dewasa adalah mereka yang memiliki karakter-karakter termulia. Bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, tapi tetapi karena pengenalan yang benar tentang sifat-sifat kebaikan yang sudah diberikan dalam teladan Kristus. Maka orang yang dewasa itu artinya apa? Memiliki kestabilan karakter, tidak mudah diombang-ambingkan. Dia katakan tadi pada ayatnya yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Umur boleh banyak, Bapak Ibu. Umur boleh sampai 50, 60, 70, 80. Tapi kalau imanmu diombang-ambingkan, kalau kau tidak bisa mendirikan prinsip apa yang benar, membedakan apa yang tidak benar dengan apa yang benar, hanya umur kita saja yang banyak. Maka orang yang dewasa, yang mampu melihat, menjaga kehidupannya di dalam segala persoalan, di dalam segala keadaan, tidak terombang-ambing kehidupan imannya. Gak usah duduk dalam persoalan yang lain. Kadang dalam persoalan bertuhan saja pun kita sering bimbang. Makanya nanti kan kenapa banyak orang, maaf, gerejanya di BNKP kota, jalan-jalannya pergi ke gereja tah mana-mana. Namanya tercatat di BNKP kota, tapi aktivitas hidupnya bergerak di gereja yang kita tidak tahu. Namanya terdata di BNKP kota, tapi mereka pergi beribadah kepada gereja-gereja yang mereka anggap mampu memenuhi segala keinginan hatinya. Maka mengapa banyak orang gerejanya di gereja sini, perginya ke gereja sana, karena apa? Enggak bertumbuh imanku. Ya sudah, kalau enggak bertumbuh imanmu di BNKP kota, angkat kaki. Angkat kaki. Ini enggak terombang-ambing karena apa? Segala konsep kau pergi ke gereja mana, kau dalam segala persoalan, kau pergi ke gereja apapun silahkan. Tapi ingat, jangan sampai prinsip pengajaran Kristus itu berbeda dari hakikat di dalam Alkitab yang kita imani. Hanya karena apa? Di sana pendoanya kuat, di sana orang bisa sembuh, di sana ada minyak urapan, di BNKP enggak ada minyak urapan. Bukankah konsep keselamatan bagaimana caramu memperdekatkan hidupmu dengan Tuhan? Itu yang sering menjadi masalah dalam kehidupan kita. Enggak apa-apa Bapak Ibu, silahkan kalau kau menyatakan saya senang di sana, silahkan. Silahkan. Sama-sama Yesus Kristus kok Ibu Pendeta. Ya, tapi jikalau konsep Yesus berbeda dengan firman di dalam kitab suci, kau hanya berbicara tentang berkat di dalam segala keinginan hatimu, tapi kau tidak berubah. Karena kan kita suka begitu. Kita maunya instan, cepat. Kita tidak mau berproses. Dengan segala keinginan hatimu, kan sama-sama Tuhan, benar. Kalau konsep Tuhanmu engkau bentuk, engkau bicarakan tentang keinginan hatimu, berarti Tuhan kita paksa berubah. Maunya Tuhan begini, aku mau begini Tuhan, aku maunya begini, seperti ini. Bukan begitu. Kalau Tuhan kau bentuk dalam konsep pemikiranmu, kau bukan penyembah kepada Kristus yang engkau sebutkan benar. Berarti kau menyembah egomu sendiri. Aku, keluargaku, usahaku, inginku, aku. Udah jadi Kristen Ibu Pendeta, rajin berdoa, rajin beribadah, kok hidupku susah? Mengikut Kristus bukan hidup tenang-tenang, aman-aman. Kalau kita berbicara tentang penciptaan, harusnya kita sadar, ketika Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan Adam, Taman Eden sudah selesai, perempuan belum ada. Lalu di kitab Kejadian pasal 2 dia katakan, lalu Tuhan Allah meletakkan manusia itu di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Saya tanya, kata mengusahakan dan memelihara itu kata kerja bentuk aktif atau kata kerja pasif? Kata kerja aktif. Taman Eden sempurna, Bapak Ibu. Diberi semua dari, bayangkan Tuhan kerjanya selama 6 hari hanya untuk mencukupkan apa yang dibutuhkan Adam itu. 6 hari bandingkan itu ya, hari pertama sampai hari ke-6 masih Tuhan bekerja membentuk semua yang baik supaya ada kebutuhan manusia. Tapi Tuhan tidak memerintahkan hidup santai. Allah meletakkan Adam di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Berarti manusia dalam posisi Taman Eden belum jatuh dalam dosa, manusia sudah disuruh bekerja. Setelah manusia jatuh dalam dosa, apa dikatakan Tuhan? Tuhan tidak merubah bentukan alam. Dia enggak merubah bentukan hari pertama sampai hari ke-6 masih tetap. Tapi perintahnya berubah. Dia katakan ketika dia menghukum, ingat ya, Allah tidak pernah mengutuk manusia. Bahkan ketika Adam dan perempuan jatuh dalam dosa, Allah tidak mengutuk mereka. Tapi Allah menghukum. Hukum itu diberikan agar mereka kembali pada tujuan yang benar. Dia katakan kepada Adam, karena engkau, tanah dikutuk. Akibatnya apa? Dengan susah payah kau mencari makananmu. Semak dan duri menjadi sumber makananmu. Apakah belas kasih Allah berubah, perintahnya berubah di dalam pasalnya yang kedua? Tidak. Dia tetap memakai konsep bekerja. Bekerjanya agak sedikit lebih berat ketika manusia sudah berdosa. Tapi perintahnya hanya satu. Kalau di Taman Eden manusia belum berdosa, perintahnya bekerja. Ketika manusia sudah berdosa, perintahnya tetap hanya satu, bekerja, hanya tambahan sedikit lebih, agak sedikit berat. Berarti gak ada kata yang mengatakan kita hidup nyantai. Gak ada Tuhan katakan hidup kita aman, damai, tentram, tidak berjuang. Tidak ada perintah yang mengatakan hidup kita lepas dari pergumulan. Karena Tuhan tahu kemampuan kita, apa yang dia perhadapkan tidak melebihi dari kekuatan rohnya yang dia karuniakan dalam kehidupan kita. Makanya mengapa pemazmur berani katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menuntun aku. Tuhan mau dalam pergumulan apapun yang kita alami hari ini, ingat Paulus katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, kau mampu untuk menanggungnya. Kita mampu untuk menanggungnya. Maka dikatakannya pada ayatnya yang di atas, ayat kedua itu, hendaklah kamu rendah hati, sabar, lemah lembut, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Berarti panggilan kita berbicara dalam persekutuan, menjaga kebenaran, hidup teguh dalam kebenaran. adalah berbicara tentang bagaimanakah kita terus bertumbuh di dalam pertumbuhan yang benar pada satu arah, yaitu Kristus, kepala kehidupan kita. Maka enggak ada istilah, Bapak Ibu, hidup kita ini enggak boleh bergumul. Tuhan sudah tetapkan kita harus berjuang, tapi perjuangan kita Tuhan tidak tinggalkan. Bayangkan, hanya ada dua unsur Tuhan menciptakan manusia. Tanah, dibentuk dari tanah. Sudah hidup? Belum. Kitab Kejadian katakan, lalu Allah, Tuhan Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung tanah itu. Kemudian tanah itu pun hidup. Makanya, mengapa kadang kita lihat udah sakit-sakit, udah parah, gak bisa ngapa-ngapain, kok masih hidup? Ya roh Tuhan kuat di dalamnya kok. Umurnya sudah 80-an tahun, kok masih ya kuat menghadapi aktivitas tubuhnya sudah keriput. Ya namanya roh Tuhan hidup di dalamnya. Yang artinya apa, Bapak Ibu? Tubuh kita ini tidak ada artinya kalau Tuhan tidak membiarkan kita kuat. Tubuh yang sehat ini tidak ada faedahnya ketika roh Tuhan tidak menjadikannya berdiri. Maka mengapa tema ini berbicara tentang berpegang pada kebenaran? Kebenarannya apa? Aku hidup bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Aku hidup bergantung sepenuhnya karena
1: teman-teman.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik. 101.3 FM.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Oke, teman Pro 2 masih di 103.3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, dan balik lagi bareng aku Niko yang bakal menemani kamu di santai siang pada hari ini, tentunya ada informasi menarik dan juga lagu-lagu keren yang bakal aku puterin buat kamu. Dan seperti biasa setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku bakal nerima nih requestan-requestan lagu pop Indonesia dari kamu, lagu-lagu favorit kamu yang pengen kamu dengar pada siang hari ini untuk nemenin aktivitas kamu ataupun liburan kamu. Bisa langsung request di web Pro 2 di 0811 655 1013, atau juga bisa melalui live chat RRI Digital di Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: FM, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Teman.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke teman Pro 2, masih di sesi requestan. Tapi kali ini aku akan menerima requestan lagu-lagu barat dari kamu, lagu-lagu favorit kamu untuk kamu pada siang hari ini. Bisa langsung saja request di Pro 2 di 0811 655 1013, atau juga bisa melalui live chat RRI Digital di Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Aku bakal nerima request dari kamu hingga pukul 12 nanti waktu Indonesia. So, langsung cus.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: 101.3 FM Kedua Gusit.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: FM Pro 2 Gusin.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Teman terbaik.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama

Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwake, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar. 101.3 FM

memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia. 101.3 FM Pro 2 Gusit.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: orang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Oh, kita Pro 2 sedang bergabung dengan Pro 2 Jakarta di acara Top 20 Indonesia.

0: Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.

0: minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: terus Musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI.

Platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produa, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produa, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produa. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produa. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produa. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produa di minggu ini yang merupakan new Newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

0: 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua. Di minggu ke-6 ya, this is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Memperdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama berdua masih ditemani sama gue Lani Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: 3 This Week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinespiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna.

Spiro dengan Die on This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elana Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elana Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RLI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RLI Digital.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Hai, selamat sore. Balik lagi bareng aku di Pro2 FM ya, teman Pro2. Kayak biasa bakal temenin kamu nih, teman Pro2, di weekend ini. Gimana kabar kamu? Baik kah? Happy kah, teman Pro2, di sore hari ini? Aku harap kamu happy ya. Meskipun cuaca di Gunung Sitoli kayak rada-rada ngundang kita buat rebahan aja ya. Di tempat aku, teman Pro2, kayaknya di sore ini udah kembali cerah lagi, teman Pro2. Tapi emang dari jam 1 ya. Pokoknya tadi siang tuh hujannya tuh hujan banget. Lebat banget sih, teman Pro2. Di tempat kamu kayak gimana nih? Nah, tapi kalau sore ini udah mulai cerah lagi, tapi masih ada sisa-sisa mendung nih ya, teman Pro2 ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak menghambat aktivitas kita di sore hari ini pastinya, teman Pro2. Terlebih ini buat kamu yang lagi di jalan, mungkin pengen ke alun-alun. Biasanya tuh jam segini tuh lagi rame banget di alun-alun, teman Pro2. Ada yang lari-lari santai gitu ya. Ada yang jalan-jalan sore aja. Kalau kamu, teman Pro2, di sore kayak gini tuh biasanya weekend ya. Weekend itu kamu ngapain sih, teman Pro2? Aku kalau nggak kerja biasanya olahraga tapi di rumah doang sih. Aku tuh tipe kalau orang yang jarang-jarang kalau olahraga tuh di luar rumah, teman Pro2. Ngerasa kayak nggak tau kenapa ya. Menurut aku nih, aku sendiri nih ya, kalau keluar rumah tuh kayak beban aja gitu. Karena kalau aku keluar rumah terus aku kayak orang-orang lah gitu ya. Terus jalan-jalan sore, even itu di alun-alun doang gitu ya. Terlalu mikirin outfit sih aku. Jadi kayak udah terbebani sendiri sama nanti aku pakai outfit apa nih, dari jilbab semuanya sampai sepatu-sepatu dipikirin gitu, teman Pro2. Padahal kan enggak harusnya begitu ya. Niat pengen jogging atau olahraga itu kan sebenarnya buat sehat ya, bukan OOTD sih sebenarnya. Tapi itulah manusia beda-beda ya. Kalau aku mikir kayak, aduh nanti kalau ketemu sama orang aku kenal terus ngeliat outfit aku kayak gitu, aduh kayaknya gak enak banget sih kalau outfitnya gak jelas banget menurut aku gitu. Makanya aku kadang lebih milih kayak lebih nyaman aja gitu. Kalau untuk memilih untuk olahraga atau stretching berapa menit, mending di rumah sih. Paling treadmill doang gitu. Kalau weekend kayak gini paling nikmati liburan di rumah doang gitu kan, karena mungkin tiap hari kerja jadi kayak pengen menikmati gimana sih suasana di rumah gitu. Asik sih, paling sibuk kerja. Tapi gitu sih, teman Pro2, orang-orang itu punya apa ya, punya versi tersendiri menikmati libur, menikmati suasana hati sih, teman Pro2. Mungkin kamu beda lagi, mungkin kamu tim yang kalau liburan itu ya pengennya keluar gitu. Aku juga kayak gitu, cuman sesekali doang. Tapi lebih banyak ke ya udah kalau lagi liburan itu nikmatin di rumah doang gitu. Quality time bareng keluarga, asik. Aku masih nemenin kamu, teman Pro2, Titi DJ, buat kamu yang lagi di jalan nih, teman Pro2 ya. Selamat bermalam Senin ya. Nggak terasa besok Senin lagi ya, teman Pro2. Udah menikmati weekend selama 2 hari. Besok Senin lagi ya kan. Buat teman-teman yang nyiapin ini nih, yang nyiapin apa sih namanya untuk besok Senin ya, teman Pro2, gimana udah prepare nggak nih dari sepatu, baju, semuanya nih udah belum? Apalagi cuacanya udah kurang bersahabat gitu ya, tapi bisa lah. Kalau pakai mesin cuci kayaknya udah kering sih, diangin-anginin dikit gitu ya udah kering gitu, paling disetrika doang udah gitu. Yang pastinya, teman Pro2, semangat buat kita semua di weekend ini. Meskipun besok Senin lagi, tetap semangat ya. Mau itu Senin, Selasa, Rabu, balik lagi gimana cara kita menikmati hari kita, gimana cara kita buat semua jadi have fun ya kan, semua jadi chill gitu, teman Pro2. Di weekend masih ada aku, teman Pro2, yang nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam. So pastikan kamu stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

101.3 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Hai, masih bersama aku di Pro 2 FM. Pastinya teman Pro 2 nemenin kamu di siang hari ini. Sorry, di sore hari ini ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 sambil nungguin kamu yang lagi di jalan teman Pro 2, kita bakal bahas sesuatu yang menarik yang menurut aku ini sedikit bikin baper ya teman Pro 2. Siapa nih yang pernah terjebak teman Pro 2, terjebak apa ya? Hubungan asmara yang berawal dari sahabat. Asik. Iya teman Pro 2 yang awalnya cuma bro gitu panggilannya, atau mungkin kayak bestie, partner begadang ya kan, teman ngerjain tugas, ya udah lama-lama panggil sayang gitu. Yang awalnya cuma share apa ya, share-share kayak stiker-stiker lucu doang gitu, sekarang malah hidup bareng. Siapa yang pernah terjebak di hubungan seperti ini teman Pro 2? Kita bakal bahas ini selama 1 jam teman Pro 2. Dan yang paling wow-nya itu adalah aku bakal kasih tahu kamu, ternyata ada beberapa zodiak yang katanya tuh sering terjebak dalam hubungan sahabat ini, yang awalnya sahabat lama-lama jadi cinta teman Pro 2 ya. Kenapa cinta dari sahabat itu paling berbahaya? Kenapa sih ya kan? Jadi teman Pro 2, kita mulai dari dasarnya dulu gak sih? Kenapa cinta yang berawal dari sahabat itu rasanya tuh beda banget sama PDKT yang langsung nembak gitu, kayak kamu mau gak jadi pacar aku gitu. Beda banget gitu teman Pro 2. Karena kayak gini, kalau kita PDKT sama orang baru, kita tuh kayak gimana ya, beda aja gitu tipsnya ya. Jadi kita tampilin versi terbaik kita. Ya bisa dibilang kayak kita ngasih taunya tuh yang baik-baiknya aja deh gitu, kayak fit di IG yang estetik, chat yang dibales 3 detik, ketawa yang paling lucu gitu. Tapi kalau sama sahabat beda lagi. Kita udah gimana ya, bisa dibilang tuh kayak dia tuh udah tahu semuanya baik buruknya kita. Udah tahu dia kalau kita lagi bad mood itu kayak gimana gitu. Kayak misalkan kita lagi bad mood, manjat-manjat dinding, lempar-lempar piring gitu. Udah tahu kalau abis di ghosting tangisnya tuh kayak gimana. Dia gak ada topeng-topengan gitu lah pokoknya ya. Nah makanya pas perasaan itu berubah jadi suka, itu rasanya tuh ngeri. Ngeri banget sih menurut aku ya, karena taruhannya itu gede banget. Kalau berhasil kita dapat pacar plus bestie plus partner hidup. Nah tapi kalau gagal, sahabat hilang sih menurut aku ya. Jadi kayak asing seasing-asingnya gitu. Circle berantakan, nongkrong kita jadi canggung. Makanya banyak orang yang milih ya udah sih diam aja gitu, milih jadi teman tapi mesra ya selama bertahun-tahun. Nah, terus teman Pro 2, biasanya cinta dari sahabat ini tuh butuh tumbuhnya itu pelan-pelan. Jadi nggak ada kayak langsung aja gitu. Nah jadi bahaya sih memang ya yang namanya cinta sahabat, tapi gak bahaya banget sih asalkan sama-sama cocok dan sefrekuensi. Dan teman Pro 2, kamu tau gak sih menurut astrologi ada beberapa zodiak yang emang jalur cintanya itu memang harus lewat fase sahabat dulu gitu. Jadi gak bisa langsung to the point aja, karena memang mereka butuh rasa aman, butuh trust gitu ya, butuh bukti dulu nih baru berani buka hati. Nah penasaran teman Pro 2 apa aja teman Pro 2 zodiak? Jadi kita bakal bahas zodiak yang pertama. Zodiak yang pertama nih, Taurus teman Pro 2. Aku pernah punya teman yang zodiaknya Taurus, dan memang sedikit lagi dia bakal terjebak sama yang namanya cinta yang berawal dari sahabat. Ini kalau sepengalaman aku relate ya teman Pro 2 ya. Yang setia tapi lemot. Nah pertama kita ke Taurus dulu gak sih? Ini tuh zodiak paling sahabat dulu baru pacar ya. Taurus tuh orangnya tuh keras kepala teman Pro 2. Terus juga orangnya tuh susah percaya sama orang baru. Dia gak gampang jatuh cinta sama chat-chat yang kayak hai gitu, lagi ngapain gitu ya. Itu butuh waktu gitu. Jadi butuh lihat kamu konsisten itu kayak berapa lama gitu. Butuh lihat kamu pas dia lagi bangkrut, pas dia lagi gagal, pas dia lagi gak estetik-estetiknya gitu. Jadi makanya Taurus itu paling nyaman banget kalau mulai dari sahabat. Taurus tuh yang aku kenal orangnya baik teman Pro 2 ya. Terus juga ya tipikal orang yang setia juga. Terus pokoknya kalau sama sahabatnya tuh baik banget gitu. Makanya kadang nanti ada orang yang terjebak, si Taurus ini sering terjebak yang namanya sahabat jadi cinta gitu. Karena dari situ dia bisa ngamatin kayak, oh orang ini beneran tulus gak ya gitu, beneran bakal stay sama aku gak ya gitu. Taurus itu teman Pro 2 butuh bukti, bukan yang kayak janji-janji manis belaka. Dia tuh kalau udah sayang tuh sayang banget, setia banget.
Terus kayak belain kita tuh mati-matian gitu. Tapi prosesnya itu lama banget sih emang ya. Bisa 2 tahun jadi sahabat dulu gitu baru mungkin ngasih tahu perasaannya yang sesungguhnya. Nah, ciri-cirinya gini teman Predo. Kalau Taurus udah mulai nganggepin kamu lebih dari sahabat, tanda-tandanya itu adalah dia bakal mulai posesif halus. Kok kamu sama dia sih? Asih. Kok sweet ya teman Predo. Jangan baper ya teman Predo. Nah, ini tanda-tanda Taurus kalau udah mulai ada rasa suka nih ya. Jadi kayak udah dia udah mulai kasih notice kayak cocok nih jadi pasangan gue gitu. Jadi dia tuh udah mulai kayak posesif-posesif tapi yang soft aja. Kayak misalkan, kok kamu sama dia? Udah makan belum gitu? Anterin yuk, kita jalan bareng yuk gitu. Jadi kayak beda aja gitu vibes ya dari awal-awal. Dia gak pinter gombal, si Taurus ini ya. Gak pinter gombal tapi dia tuh pinter ngasih. Ya ngasih, kayak misalkan ngasih makanan, ngasih tenaga, mungkin ya ngasih perhatian, ngasih waktu buat dengerin cerita kamu. Nah, itu tuh bahasa cintanya Taurus teman pria 2. Tapi hati-hati ya, kalau kamu nyakitin Taurus yang awalnya sahabat, dia bakal dendam seumur hidup. Waduh, sahabat aja udah dendam segitunya ya, apalagi pacar ya. Karena dia ngerasa udah ngasih kepercayaan paling mahal buat kamu. Jadi hati-hati kamu yang punya sahabat yang zodiaknya Taurus teman Predo. Karena Taurus ini bener-bener orangnya tuh baik banget. Kalau udah baik, bikin tuh kebangetan. Tapi kalau kamu udah mulai ngasih notis-notis kayak gak sama dia, ya gimana ya. Mungkin kalau rumitnya tuh kayak kalau dia udah ngasih hati tuh udah bener-bener gitu, ya kan? Tapi ya, kalau awalnya kamu memang udah bilang enggak masalah sih. Tapi yang sakitnya itu ketika kamu udah jawab iya, terus di tengah jalan kamu malah aneh-aneh gitu, itu yang bikin sakit hati. Nah, tapi menurut aku bukan cuma Taurus doang. Aku rasa kayak semua zodiak diginiin pasti nggak terima sih. Ya. Bukan zodiak doang gak sih teman Predo. Aku bakal balik lagi nanti teman Predo beberapa zodiak yang terjebak di sahabat lama-lama jadi cinta. Kita bakal balik lagi nanti setelah lagu yang satu ini.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Hey, tak apa ketika kita tersakiti oleh sebuah janji.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, balik lagi bareng aku pasti ya di sore hari ini. Kita masih ngebahas sesuatu yang menarik menurut aku, teman Pro2, ya sahabat jadi cinta. Yang pernah terjebak di situasi kayak gini siapa? Nah kalau tadi teman Pro2 zodiaknya itu adalah si Taurus ya, teman Pro2 ya. Nah jadi yang kedua itu adalah zodiaknya Cancer. Nah lanjut kita ke Cancer dulu nih teman Pro2. Ini tuh zodiak yang hatinya tuh lembek tapi actingnya tuh kuat banget. Cancer itu butuh rumah, butuh rasa aman. Dan rumah paling aman buat Cancer itu adalah persahabatan yang udah lama banget. Cancer itu kalau udah suka sama sahabatnya sendiri, dia bakal berubah jadi ibu-ibu. Atau mungkin kalau cowok dia udah berubah jadi bapak-bapak. Jadi bapak-bapak banget teman Pro2. Ya karena memang perhatiannya itu beda gitu. Terus kayak dia ditanya dia udah makan, diingetin minum air, diingetin kayak pakai jaket gitu. Yang awalnya kamu kira dia perhatian sebagai teman, ternyata itu kode keras ya. Masalahnya nih ada teman Pro2. Masalahnya Cancer itu perasa banget. Jadi dia tuh bakal overthinking 1000 kali ya sebelum nembak. Jadi kayak dia tuh gak mau nanti, aduh kayaknya sia-sia nih gitu. Nah gimana kalau dia nolak? Dia langsung mikir kayak gitu. Gimana kalau pertemanan kita rusak? Gimana kalau dia ternyata gak suka sama aku gitu? Nah itu yang bikin dia tuh PHP-in. Itu yang bikin dia PHP-in diri sendiri. Bertahun-tahun mikir keras, gimana ya, kasih tahu gak ya, nembak gak ya gitu. Ya kalau seandainya nanti dia udah dia nerima aku, kalau enggak gimana gitu kan. Tapi kalau Cancer udah mutusin buat nembak, berarti dia tuh udah mikir 100% yakin, seyakin-yakinnya. Dan dia bakal berjuang mati-matian sih teman Pro2 buat hubungan itu. Karena buat Cancer, sahabat yang jadi pacar itu udah kayak keluarga, asik ya. Kemudian teman Pro2, kalau tadi kita udah ke Cancer, sekarang kayaknya kita ke Virgo ya. Siapa nih yang punya zodiaknya Virgo? Nah ini dia, menurut aku zodiak Virgo itu adalah si paling overthinking sedunia. Virgo itu teman Pro2 gak bisa pacaran sama orang random, ngerti gak? Jadi dia itu kayak harus menganalisis dulu, orang ini rapi gak gitu, tanggung jawab gak ya, visi misinya sama gak nih kayak aku gitu, keluarganya gimana, capek ya dengernya. Makanya jalur paling aman buat Virgo adalah sahabat. Karena dari sahabat teman Pro2, Virgo itu bisa ngumpulin data, sedata-data mungkin. Dia itu bisa lihat kamu pas kalau kayak kamu lagi pelit-pelitnya, pas kamu lagi boros-borosnya, pas kamu lagi bohong kecil. Mungkin kayak misalkan pas kamu lagi nolongin orang. Nah dari situ tuh dia mutusin buat okay, ini orang ini kayaknya bisa nih gue pacarin gitu ya. Jadi Virgo itu kalau udah suka sama sahabatnya sendiri, dia tuh bakal mulai kritik kamu. Misalkan kayak, baju kamu kok gitu sih gitu, kerjaan kamu kok gitu gitu. Awalnya nyebelin, tapi itu adalah cara Virgo buat kasih tahu kalau sebenarnya dia itu sayang. Dia mau kamu jadi versi terbaik. Keren kan teman Pro2? Iya sih, sayang itu sayang banget pokoknya ya. Nah tapi Virgo itu penakut teman Pro2. Dia itu takut kalau ngaku suka, terus sahabat, persahabatan yang udah dibangun bertahun-tahun itu jadi hancur gitu. Jadi kalau dia itu paling takut ditolak sih sebenarnya. Makanya dia sering diem sambil nunggu kamu nembak duluan. Nah licik kan, iyalah licik. Ini gak licik sih sebenarnya, lebih ke ini ya, cari aman gak sih teman Pro2. Kayak cari aman versi apa mental ya atau Pro2. Jadi kalau diterima alhamdulillah gitu, kalau nggak diterima ini nih yang jadi masalah gitu. Kita bakal balik lagi nanti sama Pro2 ya, buat kamu yang pernah terjebak di fase ini ya, di momen seperti ini, terjebak dari sahabat lama-lama jadi cinta, atau mungkin kamu yang hanya milih buat yaudah sih teman tapi mesra aja gitu, kamu boleh komen-komen ya di WhatsApp.

0: Seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari. Jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini, bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

Saat diberi sesuatu engkau gembira, dan saat ditolak engkau kecewa. Maka simpulkanlah bahwa yang demikian itu adalah bukti kekanak-kanakanmu dan ketidaktulusan penghambaanmu. Ibnu Athaillah.

Rasulullah sangat piawai memperingatkan manusia bahwa lawan rohani mereka bukan musuh yang memakai senjata tajam, tetapi hawa nafsu yang melekat di dalam diri. Jalaluddin Rumi.

0: Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Java Jackson

0: persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

0: berdua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget.

misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

manis dan asin.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Sih, ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja
0: pagi-pagi sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Ih,

0: mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: belum kalau lawan sama si Hero, ada Superman, Batman, Wonder Woman banyak.
1: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
0: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
1: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
0: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
1: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru,

Sungai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Ampun Farel, ngapa sapu di emak kau tuh kau lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Iya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu nih kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tidak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita nih Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita nih mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme. Satu 1,3 FM.

perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: 101.3 FM.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Kamu sudah mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: saja, posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoling. Teman terbaik.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: From Irono Gebahil, on the second floor, you still stay on Radua FM.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour. Satu koma tiga

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Apakah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat,

kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk buka

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Teman Terbaik Kau.
2: Pro 2 FM.

istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan. 101.3 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda?

0: Tommy, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: buat mendengarkan lagu-lagu enak di Produce FM.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: from Irono Gebahil on the second floor. You still stay on Radua FM.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: dari Pro2 FM, suara kreativitas.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: 101,3 FM, Pro2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Gunung Senoy, tempat terbaik kau.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlboro. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlboro yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM. Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Teman terbaik.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: 93 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoling. Teman terbaik kau.
1: Pro 2 FM.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Amerika
0: 101.3 FM.

0: 101.3 FM.
1: Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups.
2: Pawek dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
3: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
0: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan. Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Sultan Salahuddin Uno optimis gelaran WWF ke-10 akan berdampak baik kepada pariwisata Bali. Hal ini karena para pemimpin atau delegasi dari mancanegara akan turut hadir dalam perhelatan bergengsi tersebut.
1: Menjadi bagian daripada aktivasi dari World Water Forum ini. Jadi kami memantau multiplier effect-nya ini akan sangat besar. Tim kajian kami juga sedang menghitung dampak ekonominya terhadap perekonomian Bali, tapi yang sangat meningkatkan minat ini karena ini jenis pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi ada sustainability-nya.
0: Kita sukseskan World Water Forum ke-10 di Bali.
2: From Irono Gebahil on the second floor, you still stay on Rodua FM.

bilang selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata

0: California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: 103.3 FM Pro 2 RRI Gunung Situlu, teman terbaik kamu. Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedang gigi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: One One Point Three FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal, kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Teman terbaik.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti

0: sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.